sego, vivi nasa li sego. Sinegi sapati se nasa li sego. Uego se sego, pisan raigon. Inu inapitegon, pitan rasa. Sira tenitza, itu kan rasa. Kekasu eja, itu an rasa. Fok, fok, fok, tjel, itu a rasa. Ayu gatu daga, tajuni nuperago.